Dudon mi nu lepa ule nao pol ngan thao cha chao mo. Adelei lai oswa na ke sin kan long huak sal. Tui ni thuan thu ngai nak cha na chan. Lak tau thuan thu kan ngai tlang ning. Kan lai thuan thui lar zet mi.

0: seorang mahasiswa PhD di Australia. Yang pertama terkait dengan bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk mendapatkan Australia Award Scholarship dan bagaimana kesempatan studi itu kemudian digunakan untuk menjawab persoalan nyata yang ada di Indonesia. Sudah bersama dengan kita Mas Wahyu Saifuddin, seorang ASN dengan pengalaman di bidang pemasyarakatan dan kebijakan, juga penerima Australia Award Scholarship dan saat ini sedang menempuh PhD di Criminology di Flinders University. Dan risetnya banyak sekali ya terkait dengan rehabilitasi, residivisme, alternatif pemidanaan, dan bagaimana seseorang yang pernah melakukan kesalahan bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat. Halo Mas Wahyu, welcome to Radio Indonesia Adelaide.
1: Halo Mas Yusuf, terima kasih atas perkenalan yang begitu hangat walaupun di Suhu Adelaide yang masih dingin ya.
0: Betul Mas Wahyu, terima kasih sekali Mas Wahyu sudah berkenan untuk mampir ke Radio Indonesia Adelaide. Dan sedikit fun fact, teman-teman pendengar radio semuanya, Mas Wahyu ini adalah sahabat saya ngekos di Bellevue Heights sebelum kemudian Mas Wahyu sekarang pindah. Sebelumnya kami itu ngekos bareng di rumah Uncle, Uncle Adnan ya, Mas Wahyu ya.
1: Iya, pokoknya the best Uncle in Adelaide lah ya.
0: Ya, sering sekali ya Uncle Adnan tuh tiba-tiba ketika sore-sore itu tiba-tiba sudah WhatsApp ke grup. Kami itu di penghuni kos Uncle itu ada grup khusus. Terus Uncle itu biasanya posting foto dan itu biasanya ini ada sedikit makan, silakan bisa berbagi ya dengan sesama. Wah, itu kami senang sekali ya.
1: Karena Uncle juga hobinya masak ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada suara ribut di dapur, karena dapurnya kan dekat sama tempat kos kita kan.
0: Betul. Nah,
1: jadi kita, wah ini berita baik nih.
0: Kami sudah di setiap kamar itu atau sudah di ruang tengah itu sudah harap-harap cemas nih. Waduh, jangan-jangan nih sudah ada nasi goreng nih yang sudah akan kami santap gitu ya. Oke, Mas Wahyu, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang perjalanan menuju Australia Awards.
1: Alright.
0: Mas Wahyu, ya dari psikologi yang bekerja di pemasyarakatan, lalu mengambil PhD di Criminology ya di Australia. Bisa cerita sedikit nggak Mas, bagaimana perjalanan itu bisa terbentuk hingga kemudian sampai di sini Mas Wahyu?
1: Oke, jadi kalau saya ngelihat ke belakang, sebenarnya ini perjalanan yang memang nggak terlalu dipersiapkan ya, dalam artian ketika saya selesai S1 Psikologi di 2016, kemudian waktu itu ada pembukaan PNS di Kementerian Hukum dan HAM.
0: Yes.
1: Posisinya adalah sebagai pembimbing kemasyarakatan. Jadi pembimbing kemasyarakatan itu tugasnya adalah melakukan penelitian untuk WBP atau warga binaan yang mau keluar. Jadi kita ngelihat kesiapan mereka sebelum keluar dari penjara. Kalau misalkan mereka sudah dirasa siap, entah itu dari sisi sosialnya, dari dukungan keluarganya, maupun dari kira-kira dia dapat pekerjaan dan tidak akan mengulangi tindak pidana, maka kita kasih rekomendasi. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan itu yang jadi dasar mereka boleh keluar dan menjalani sepertiga hukuman di luar atau pembebasan bersyarat. Nah, setelah itu kemudian saya punya pengalaman, ternyata klien saya, jadi kita nyebutnya klien ya atau klien, itu melakukan pengulangan tindak pidana gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika dia melakukan pengulangan tindak pidana, kan jadinya aku penasaran gitu ya, kok bisa ya? Maksudnya selama ini kita coba memanage atau coba engage dengan mereka, kayak misalkan nanyain kabar gitu kan, kemudian mereka juga wajib lapor ya. Tapi tiba di suatu hari, di suatu titik, tiba-tiba kok mereka melakukan, itu kenapa gitu loh. Nah, jadi pertanyaan kenapa itu yang ngebuat aku kemudian pengen mendalami soal pengulangan tindak pidana. Akhirnya aku ngambil S2, kemudian lanjut ke S3-nya di kriminologi gitu.
0: Oke, siap Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu kan di sini, Mas Wahyu, menggunakan beasiswa Australian Award Scholarship ya Mas Wahyu.
1: Betul.
0: Dan dari pengalaman Mas Wahyu, bagian apa sih yang paling penting dalam aplikasi AAS? Apakah itu proposal, rekam jejak, esai, supervisor, atau interview Mas Wahyu?
1: Oke, berarti dalam konteks untuk pelamar S3 ya?
2: Yes.
1: Ya, jadi kalau S3 di AS itu sebenarnya di dalam website beasiswa AS atau handbook itu mereka ada 3 kriteria untuk pelamar. Jadi yang pertama untuk peneliti, kemudian untuk dosen,
2: yes,
1: dan yang ketiga untuk pelaku kebijakan. Jadi sebenarnya ada 3 kriteria itu. Nah, kalau misal, nah saya sendiri dari pelaku kebijakan gitu, karena backgroundnya sebagai PNS gitu ya.
2: Yep.
1: Nah, jadi kalau misalkan memang backgroundnya dari 3 itu, otomatis pertama akan menjadi masuk di saringan pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ngelihat apakah program kita itu sejalan dengan program prioritasnya AS. Jadi AS itu antara Indonesia dan pemerintah Australia, mereka punya program prioritas yang outputnya itu juga sudah dijelaskan. Misalkan terkait dengan bidang hukum, bidang bisnis, bidang lingkungan, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu teman-teman harus mempelajari di situ juga. Jadi kalau misalkan memang program kita sesuai dengan program prioritasnya atau bidang yang kita geluti sesuai dengan itu, ya otomatis nilai kita akan bagus gitu, karena sudah sesuai dan sejalan. Kemudian yang ketiga itu di handbook, kalau saya nggak salah ingat, itu ada namanya kayak portofolio itu meliputi pengalaman kepemimpinan dan pengalaman sosial gitu kan. Nah, jadi kebanyakan teman-teman yang saya kenal dan lolos di BSU ini, mereka punya kepeloporan sosial gitu ya, dan kepemimpinan yang tinggi. Kayak misalnya mereka pernah ikut short course, dia punya komunitas, dan dia juga terlibat aktif di dalamnya gitu.
2: Oh, I see. Siap-siap Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu, kan ini Mas Wahyu juga anu ya, menjadi mentor ya. Jadi beberapa apa namanya awardee AS yang saya ketemu di apa di Adelaide itu, yang AS itu beberapa orang itu cerita, "Wah, ini saya itu dimentorin oleh Mas Wahyu," gitu. Itu cukup umum lah Mas Wahyu itu menjadi mentor bagi teman-teman itu. Nah, selama menjadi mentor gitu ya Mas Wahyu, apa kesalahan yang paling umum yang Mas Wahyu lihat dari para pelamar AS yang sebenarnya mereka itu punya profil yang bagus gitu, Mas?
1: Ya, jadi tugas mentor itu kan sebenarnya lebih ke untuk memoles ya. Jadi kan kayak misalkan gini, mereka udah punya produk nih. Produknya dalam artian adalah portofolio mereka dalam berbagai hal, misalkan akademik, sosial, atau kepemimpinan gitu kan. Nah, kadang-kadang teman-teman ini membuat hook yang tidak pas gitu, dalam artian harusnya ada hal yang ditonjolkan tapi malah enggak gitu kan. Nah, jadi itu yang misalkan bisa dipoles. Sebagai contoh misalkan, kalau saya lihat AS itu kan ingin melihat atau memaksimalkan pengalaman profesional seseorang. Misalkan satu seorang dia sedang menggeluti bidang ini, kemudian dia melihat bahwa oh ternyata masih ada gap di bidang yang ingin digeluti, dan AS ingin menjebatani bahwa dengan memberikan beasiswa kepada orang tersebut, dia membantu dia untuk menyelesaikan persoalannya, entah itu dalam lingkup nasional atau dalam lingkup lokal gitu. Dan itu yang seringkali teman-teman kurang cermat gitu kali ya, dalam dalam menulis esai ataupun dalam membuat proposal gitu, sehingga sehingga mungkin akan mengurangi nilainya gitu.
2: Oke, berarti harus cermat gitu ya Mas Wahyu ya untuk ketika mendaftar itu. Nah, ini kepada para pendengar nih yang ingin apply AS tahun depan, kira-kira 3 hal apa sih yang paling penting mereka mulai kerjakan atau mereka siapkan dari sekarang Mas Wahyu?
1: Iya, jadi kalau untuk S3 gitu ya khususnya, menurut saya punya pengalaman publikasi atau conference itu penting gitu.
2: Okay.
1: Kenapa? Karena itu ditanyakan ternyata pas lagi wawancara. Jadi ya karena kan salah satu pertanyaan yang saya ingat tuh ini soal pengalaman publikasi gitu ya. Karena kan ketika kita PhD di Australia itu kan kita nulis ya. Jadi ada beberapa teman dulu yang mindsetnya kalau S3 itu akan sama antara di Indonesia dan Australia. Di Indonesia kan masih ada perkuliahan, masih ada teoritis gitu kan.
2: Betul.
1: Sedangkan di sini kita dibiarin gitu. Dalam artian kita cuma sejam doang ketemu dalam 2 minggu, kadang ada yang sebulan, kadang ada yang seminggu sekali juga gitu kan. Nah, artinya kita harus punya kayak kemandirian lah, ya kan, dalam belajar gitu, sehingga itu menjadi hal yang penting. Nah, ketika kita punya riwayat itu bisa dijadikan sebagai apa istilahnya, kayak pondasi lah bahwa kita ternyata kita udah punya pengalaman, kita udah tahu caranya, sehingga ketika kita menjawab pertanyaan dalam wawancara pun akan lebih smooth gitu.
2: Ya.
1: Itu yang pertama ya?
2: Yes.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa tentu saja.
2: Okay.
1: Karena wawancaranya harus dalam bahasa Inggris, jadi bahasanya juga harus dipersiapkan. Dan yang ketiga, kalau masih cukup, mungkin bisa menambahkan dengan portofolio ya, tergantung teman-teman di bidang apa, misalkan dengan background birokrasi, dengan background peneliti, atau dengan background dosen misalkan. Kalau menurut saya penting ada pengalaman sosial, karena kan kita juga ingin, mungkin ya kalau saya lihat yang banyak diterima adalah orang-orang yang banyak memberikan dampak juga ke, ke lingkungan sosial gitu. Jadi bukan hanya untuk diri mereka sendiri sebagai awardee, tapi juga untuk lingkungan di sekitarnya.
2: Oke, thank you Mas Wasyu. Nah ini menarik Mas, terkait dengan bahasa tadi, apakah juga perlu anu Mas mempersiapkan IELTS gitu tuh?
1: Sebenarnya kalau di IELTS tuh nggak wajib ya IELTS itu ya. Jadi IELTS itu bisa pakai ITP atau PTE ya.
2: Oke.
1: Cuma yang paling familiar teman-teman biasanya pakai ITP, kan murah, lebih paling murah.
2: Oh iya. Kalau
1: tes yang lain ya. Di Indonesia kayaknya sekarang udah 600 ribuan gitu kan.
2: Oke.
1: Dan skornya juga IELTS itu ada kebijakan untuk teman-teman dari priority target area. Jadi ada wilayah-wilayah 3T kalau di Indonesia istilahnya kan, yang nanti akan lebih rendah nilai minimumnya. Misalkan mereka bisa dengan ITP masih ada 500 kalau nggak salah itu 450 atau 400 malah ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi nilainya cukup achievable gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Nah kemudian nanti dari teman-teman dengan skor ini mereka akan diberikan tes IELTS secara gratis.
2: Oke.
1: Okay. Sama AIS. Iya. Jadi tesnya itu gratis. Jadi nah ini salah satu keuntungan AIS ya.
2: Yeah.
1: Jadi kita udah jadi shortlist kandidat untuk wawancara.
2: Iya. Yeah.
1: Kita akan diberikan tes IELTS.
2: Okay.
1: Gratis, tapi nggak semuanya. Jadi biasanya untuk yang IELTS-nya itu kira-kira udah nggak akan bisa dipakai lagi ketika kita mau mulai kuliah, gitu. Kan biasanya kita jeda IELTS tuh bisa aktif 2 tahun.
2: Yes.
1: Kalau kita daftar pakai IELTS yang udah kepake setahun masa aktifnya, otomatis ketika kita daftar kuliah di tahun depannya, kan belum tentu masih bisa dipakai kan?
2: Betul.
1: Karena kan kalau IELTS itu misalnya kita terima 2025. Kita akan intake di 2026.
2: Oh,
1: karena kan setahun setelahnya.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Artinya IELTS itu kan harus menentukan ya.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa kemudian IELTS, ada yang dapat IELTS, ada yang enggak. Nah, saya dulu punya teman yang sama-sama lulus shortlist di PhD.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi dia belum rezeki di AS.
2: Yes.
1: Tapi dapat IELTS. Jadi kita tes IELTS bareng. Nah,
2: dia
1: pakai nilai IELTS-nya itu untuk daftar LPDP S3 ke Jepang. Jadi dia pakai IELTS dari EAS gitu. Wah, jadi lumayan kan, karena karena kan kita bisa download hasilnya.
2: Oh, I see.
1: Karena bisa karena pakai IDP kan, jadi kita bisa login ke akun IDP kita, kita bisa dapat ininya kan, hasilnya gitu.
2: Nah, kalau Mas, kalau tadi kan disebutkan tentang prioritas. Apakah prioritas dari AS itu selalu berubah-ubah setiap tahun atau itu biasanya sama? Misalnya kayak tadi disebutkan Mas Wahyu tentang 3T, terus ada, saya juga pernah dengar kalau nggak salah, kerja di pemerintahan atau prioritas lain gitu ya. Apakah itu berubah-ubah atau tetap sama biasanya Mas Pak?
1: Kalau saya lihat sih tetap sama. Jadi ada, jadi rencana pembangunan atau rencana kerjasamanya itu dalam beberapa tahun ya. Misalkan yang baru sekarang itu kayaknya dari 2024 sampai 2029 kalau nggak salah.
2: Iya,
1: tahun itu dokumennya juga bisa di-download di australiaworkindonesia.org kayaknya gitu. Nah, itu dijelaskan secara detail. Jadi misalkan itu ada tiga bidang, misalkan tiga bidang prioritas. Nah, nanti ada turunannya, ada rukun keilmuannya.
2: Yep.
1: Nah, yang teman-teman sering banget ditanyakan lewat DM gitu atau WA gitu ya, itu adalah ini gimana ya jurusanku itu secara letterlock itu nggak ada di dalam program prioritas gitu. Nah, itu nggak masalah ya. Aku juga nggak ada jurusanku di program prioritas. Cuma kan yang di program prioritas adalah rumpun keilmuan. Jadi mungkin misalkan dalam bidangku kriminologi, tapi masuk rumpun keilmuannya adalah law atau hukum gitu ya. Nah, jadi bisa aja gitu. Sehingga atau misalkan saya ambil kriminologi, cuma yang akan di-riset adalah soal korupsi di pemerintahan.
2: Okay.
1: Nah, artinya itu justru lebih dekat ke rumpun keilmuan anti corruption kan ada juga.
2: Yes.
1: Nah, jadi rumpun keilmuan yang ada di program prioritas AIS itu adalah tempat untuk kita ngelihat akan di mana letak kita gitu dalam berkontribusi. Nah, itu harus dihubungkan dengan itu. Jadi nggak melulu jurusan kita tuh namanya ada persis sama persis dengan rumpun keilmuan yang ada di situ. Gitu.
2: Oke, Mas Wahyu. Nah, saya itu pernah dengar juga ya tentang AIS tuh terkait dengan jumlah follower,
1: boleh ya.
2: Apakah itu juga suatu hal yang diperhitungkan nggak sih, Mas?
1: Ketika enggak sih.
2: Enggak juga ya.
1: Temanku malah banyak yang nggak punya follow. Malah baru bikin IG gitu. Itu ada beberapa juga ya. Sama yang kemudian akunnya tuh nggak ada isinya sama sekali juga banyak gitu. Kalau saya lihat sih lebih ke substansi dari followers itu adalah cara bagaimana teman-teman kemudian berkontribusi tadi ya.
2: Okay.
1: Kayak misalkan follower atau media sosial kita kan yaitu sebuah apa wadah gitu kan ya.
2: Yeah.
1: Wadah tempat kita untuk bisa ya bermanfaat lah gampangannya gitu. Nah, teman-teman yang kemudian tidak terlalu aktif di medsos, mereka justru aktif langsung gitu loh sebagai volunteer. Sebagai contoh ada temanku yang di setiap kali ada bencana dia ikut, misalkan di Lombok. Yo, dia padahal di Padang nih base-nya. Di Lombok ada bencana Lombok, dia ikut jadi volunteer di sana. Sekarang dia basicnya perawat gitu kan. Dia ikut jadi perawat volunteer di sana. Jadi kan wah itu keren banget loh, itu maksudnya jarang gitu kan, jarang orang yang mau ngeluarin duit sendiri ya kan, bergerak sendiri untuk jadi volunteer di tempat bencana itu kan enggak semua orang mau.
2: Betul, betul, luar biasa itu Mas Wahyu.
1: Gitu.
2: Iya, daripada jumlah follower ya. Jadi itu pun juga enggak benar, teman-teman pendengar. Nah,
1: Mas mungkin Wahyu, followernya beli juga
2: kan. Lah iya juga kan di Indonesia.
1: Iya, saya tuh mau memberikan followernya beli kan.
2: Nah, Mas Wahyu dari beasiswa ke PhD ini, Mas Wahyu, mengapa isu pemasyarakatan, rehabilitasi, dan alternatif pemidanaan akhirnya menjadi fokus PhD Mas Wahyu? Apakah ada pengalaman kerja tertentu ya yang memengaruhi pilihan riset itu Mas Wahyu?
1: Ya, jadi tadi nyambung dengan yang pertama tadi ya. Jadi memang 8 tahun pengalaman di pemasyarakatan itu cukup menjadi pondasi gitu ya. Bahwa oh ini ada problem yang harusnya bisa diselesaikan gitu kan di Indonesia khususnya. Tapi memang mungkin belum ada yang mau secara serius untuk mengambil studi soal ini gitu.
2: Okay.
1: Sebagai contoh misalkan sekarang yang terbaru kan Indonesia baru mengesahkan KUHP baru. Nah, KUHP baru itu di sana ada pasal terkait dengan pidana alternatif. Nah, pidana alternatif ini salah satu aparat penegak hukum yang terlibat adalah pembimbing kemasyarakatan tadi. Posisi saya sebelumnya lah, sebelum kemudian pindah kementerian seperti sekarang. Nah, itu mereka harus memberikan supervisi dan pembimbingan kepada orang-orang yang kemudian diberikan pidana alternatif. Jadi orang-orang yang diberikan pidana alternatif ini mereka nggak dipenjara. Jadi misalkan petty crime lah ya. Jadi petty crime itu mereka misalkan sama hakim diberikan pidana alternatif, bisa berupa pidana sosial misalkan. Ya kan, kalau di luar negeri kan kayak bersihin jalan dan jagain taman gitu ya.
2: Social worker.
1: Social work ya. Nah, gitu. Jadi ada petugas di Indonesia yang tugasnya untuk mengawasi itu. Cuma kan kita belum ada studi nih soal itu. Apakah itu akan efektif? Apakah mereka tidak akan apa namanya? Kayak overwork kemudian prokrastinasi
2: Guys.
1: Itu kan juga isu lain yang mungkin akan dihadapi karena di 2023 misalkan saya bikin studi soal berapa jumlah ideal pemimpin kemasyarakatan di Indonesia dibandingkan dengan klien yang ada di masyarakat gitu. Itu kita masih di Indonesia itu masih kurang sekitar 5 ribuan. Jadi satu petugas yang harusnya misalkan menangani 144 kasus dalam setahun itu bisa 3 kali lipatnya. Nah, artinya itu aja udah overload gitu ya secara pekerjaan gitu kan. Nah, ditambah dengan KUHP baru gitu yang kemudian membebankan lagi ke mereka kan. Artinya akan ada tambahan beban pekerjaan di tengah kondisi jumlah pegawai yang tidak ideal. Terus di awal tahun, ke awal tahun kemarin, itu saya juga ada lihat berita yang juga bikin nyesek. Ternyata dana operasionalnya pembimbing kemasyarakatan di Indonesia itu habis di 2026. Jadi benar-benar nggak ada dana operasional. Jadi direktur jenderalnya itu rapat dengar pendapat dengan anggota dewan, dibilang karena ada apa namanya refocusing anggaran kan, sehingga dana untuk apa tadi operasional mereka habis sama sekali. Terus bisa dibayangkan gitu. Jadi itu yang saya lihat juga miris gitu ya. Jadi gimana cara mereka monitoring, mensupervisi gitu kan teman-teman ya, teman-teman yang dari penjara dan di luar gitu kan. Itu akan sangat memberatkan gitu.
2: Wow, jadi memang PR besar ya tentang pemasyarakatan di Indonesia ya Mas Wahyu, yang sudah lihat ada permasalahan penting nih untuk diselesaikan begitu ya. Nah, membahas sedikit Mas Wahyu tentang penjara, rehabilitasi, dan memberi kesempatan kedua gitu ya. Nah, kalau seseorang itu ya Mas Wahyu melakukan kejahatan lalu dipenjara, sebenarnya itu tujuan akhirnya itu apa sih? Apakah itu menghukum, membuat jera, melindungi masyarakat atau sebenarnya menyiapkan orang itu kembali ke masyarakat sih, Mas Wahyu?
1: Ya, jadi sebenarnya kalau di tujuan pemindanaan, kalau di KUHP atau di Undang-Undang Pemasyarakatan itu seingatku ada tiga.
2: Yes.
1: Jadi pertama, dia tidak mengulangi tindak pidana.
2: Uh-uh.
1: Yang kedua itu memberikan rasa aman pada masyarakat. Dan yang ketiga memperbaiki perilaku.
2: Oke.
1: Okay. Ya karena jadi tiga hal itu harusnya bisa terfasilitasi di dalam program pembinaan di penjara gitu kan atau di pemasyarakatan. Nah, cuma kemudian yang jadi persoalan sekarang adalah Indonesia itu udah overpopulasi. Jadi overcrowded-nya itu tingkat yang ekstrim bahkan.
2: Wow.
1: Jadi bayangkan penjara dengan misalkan kapasitasnya 130.000 something.
2: Yes.
1: Sekarang isinya itu 280.000 something. Jadi
2: berapa, Mas?
1: Hampir dua kali lipat.
2: Wow.
1: Jadi misalkan satu kamar harusnya diisi 10 orang, diisi 20 orang.
2: Wow.
1: Dan ini kan kita nggak bicara soal kamar ya,
2: ya.
1: Tapi juga misalkan kapasitas pegawai di dalamnya misalkan.
2: Uh-uh.
1: Yang harusnya misalkan satu orang jagain 5, harus jagain 10.
2: Oke.
1: Okay. Bahkan ketika kondisi normal pun jumlah pegawainya masih kurang. Jadi Indonesia termasuk salah satu negara yang rasio pegawai atau petugas dengan orang yang harus dijagain yang di dalam ya atau orang-orang di penjara itu yang paling tinggi gitu.
2: Oke. Okay.
1: Di dunia.
2: Oke. Okay.
1: Jadi itu artinya nggak ada kerusuhannya itu udah bagus gitu. Jadi
2: betul.
1: Jadi yeah. Nggak prosesnya kemudian tidak akan melakukan rehabilitasi ya atau pemulihan atau yeah, kemudian
2: fungsinya,
1: ya, fungsinya tidak akan maksimal. Jadi fungsi yang akhirnya dilaksanakan adalah fungsi keamanan gitu.
2: Oke. Okay.
1: Itu yang terjadi gitu di Indonesia.
2: Oh.
1: Jadi pokoknya apa ya kalau saya lihat ini sangat kondisinya memang sulit sekali gitu lah.
2: Iya. Saya itu jadi ingat ada beberapa cerita yang beredar ya di masyarakat yang saya dengar itu misalnya ada nih karena mungkin ini juga kaitannya dengan kurangnya ruang misalnya ada yang napi yang kemudian di tempat situ harus tidurnya berdiri misalnya seperti itu mungkin karena kekurangan ruang atau kurangnya apa namanya satu tadi ya sipir itu harus menjaga banyak sekali orang hingga kemudian banyak hal yang juga terjadi di sana di antara napi yang ada di sana begitu ya Mas Wahyu ya
1: betul.
2: Oke Mas Wahyu nah kalau nih seseorang itu sudah selesai menjalani hukuman tetapi masyarakat tetap nah ini kaitannya dengan stigma Mas dengan stereotip dan menutup masyarakat itu menutup kesempatan kerja gitu karena dia sudah pernah dinilai sudah
1: betul,
2: punya,
1: betul.
2: Pernah masuk penjara gitu ya.
1: Ya.
2: Apakah hukuman itu sebenarnya sudah benar-benar selesai sih Mas Wahyu untuk orang yang sudah keluar dari penjara itu Mas?
1: Ya itu ya menurut saya itu hal yang sangat kompleks juga ya karena ya. Memang kita tidak bisa mengendalikan perspektif orang atau persepsi orang ya terhadap orang lain gitu kan. Ya. Itu juga yang terjadi ke teman-teman mantan warga binaan.
2: Yes.
1: Karena kan ya stigma itu sudah pasti akan melekat sebagai orang yang pernah ada di dalam penjara gitu. Yep. Bahkan di masyarakat pun diyakini gitu ya di penjara itu kan sekolah kriminal gitu. Sehingga ketika orang masuk sebagai pencopet pulang jadi rampok. Kan itu juga hal-hal yang misalkan beredar juga di tengah masyarakat
2: yeah.
1: Gitu. Sehingga akan ada kekhawatiran hal seperti itu gitu. Dan mungkin salah satu hal yang harus diapresiasi adalah adanya lapas industri gitu ya di Indonesia sendiri gitu sehingga sebelum mereka keluar ke masyarakat mereka sudah dipersiapkan dengan program kemandirian
2: lapas industri.
1: Lapas misalnya. Industri dan okay. Itu ada di banyak tempat di seluruh wilayah Indonesia walaupun nggak seluruh lapas itu ada tapi ada sekali banyak tempat yang bahkan industrinya tuh sudah sampai yang kualitas ekspor itu banyak gitu.
2: Oke. Okay.
1: Cuma kan kapasitas dalam membuat atau memfasilitasi lapas-lapas yang serupa kan tidak besar ya karena tadi masih ada banyak tantangan kan terutama dalam hal mungkin yang terlalu klasik ya pendanaannya segala macam karena kan butuh fasilitas yang begitu besar ya
2: yeah.
1: Untuk lapas industri gitu
2: yeah.
1: Kan tapi sebenarnya kan artinya itu ada contoh yang terjadi dan berhasil gitu kayak yeah. Sehingga itu bisa dimaksimalkan dan bisa disebarluaskan juga ke masyarakat. Artinya ketika mereka bebas ya mereka sebenarnya sudah punya kemampuan loh gitu untuk mereka juga bisa bekerja dan lain-lain. Cuma ya memang itu salah satu persoalan sosial yang masih dihadapi lah oleh teman-teman warga binaan begitu mereka keluar. Dan ya apa yang dilakukan oleh pemerintah saya rasa gitu ya tetap harus diapresiasi walaupun masih banyak bolongnya di mana-mana gitu kan. Kayak misalkan melalui media sosial mereka coba membuat program-program kayak untuk reels gitu ya atau film pendek gitu kan. Itu kan usaha pemerintah untuk mengenalkan bahwa ternyata di dalam itu mereka mencoba untuk diperbaiki secara perilaku gitu. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bisa berfungsi lagi secara sosial. Itu kan hal-hal yang harus diapresiasi ya.
2: Betul.
1: Gitu sih.
2: Betul, siap-siap Mas Wahyu. Nah, saya itu jadi ingat Mas Wahyu satu film favorit saya yang Shawshank Redemption. Nah, itu yang bercerita tentang warga binaan gitu ya yang sudah menghabiskan waktu begitu lama di tahanan di sel gitu ya. Kemudian dia sudah dibekali macam-macam apa skill dan ilmu lah, dan kemudian dia kembali lagi ke masyarakat gitu ya, mendapatkan kesempatan untuk kembali masuk ke masyarakat tapi dia itu bingung Mas Wahyu ya. Mas Wahyu berarti juga suka di film ini. Dia bingung ya dengan apa namanya, dengan kondisi hidupnya yang di mana orang-orang yang dia kenal semuanya sudah nggak ada gitu, dan dia itu merasa lebih nyaman untuk tinggal di sel karena semua komunitasnya ternyata ada di sel. Nah, menurut Mas Wahyu, film itu punya atau interpretasi Mas Wahyu tentang film itu bagaimana sih, Mas?
1: Iya, jadi iya betul. Jadi memang saya rasa film itu juga terjadi juga ya di kehidupan nyata. Dalam artian saya juga pernah punya pengalaman klien yang seperti itu. Dalam artian gini, jadi ketika seseorang sudah terlalu lama berada dalam sebuah lingkungan, ya kan, dan beradaptasi terhadap lingkungan itu, jadi kan dia punya identitas sosial baru yang akhirnya terinternalisasi ya, bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan tersebut kan. Kemudian ketika dia bebas dan dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda, dengan dinamika sosial yang juga sama sekali berbeda kan, otomatis dia akan mengalami culture shock ya, kayak ketika kita pindah ke luar negeri lah gampangnya gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin di usianya yang sudah mungkin sudah senja kayak di film ini kan, orang-orangnya udah terlalu lama di dalam penjara ya, udah puluhan tahun ya. Kemudian ketika dia keluar dan akan lebih sulit untuk beradaptasi lagi dengan dunia luar gitu. Dibandingkan dia memilih untuk lebih baik saya balik lagi ke penjara dan iya kan dengan dengan walaupun dengan realitas yang mungkin akan dilihat berbeda dengan dari orang yang di luar, tapi memang itu terjadi gitu. Bahkan nggak usah deh kita bicara soal penjara. Ketika kita misalkan ketika dari kecil dibesarkan di desa, di saya di Purwokerto di Banyumas ya. Ketika kita saya kemudian merantau ke Jogja yang nggak terlalu jauh, tapi dengan budaya yang berbeda, dengan kemajuan kota yang berbeda, itu aja agak apa ya, agak canggung kan. Dan saya akan memilih untuk wah kayaknya saya mendingan di rumah, kayaknya lebih enak di rumah gitu ya, dengan segala hal yang ada di rumah gitu kan. Walaupun akhirnya ya udah, karena saya masih muda dan saya memilih ini kan, akhirnya saya memilih untuk tetap di Jogja gitu. Tapi ketika yang terjadi ke warga binaan atau narapidana udah lama, saya pernah ngalamin juga ketika masih bertugas di Pontianak. Jadi akhirnya mereka ketika begitu selesai sulit beradaptasi. Kemudian juga ada tadi ada resistensi dari masyarakat, ada stigma juga kan yang dialami, sehingga dia akhirnya memilih telah saya ngambil barang aja, yang penting saya di penjara lagi gitu.
2: Persis seperti
1: yang di film. Jadi dia lebih memilih untuk di penjara lagi karena saya punya saudara di dalam penjara ya. Saya merasa dihargai sebagai seorang individu di dalam penjara karena sudah punya komunitas sosial sendiri. Kemudian secara fungsi sosial pun kan mereka akhirnya sudah beradaptasi ya. Kalau kita kan evolusi jutaan tahun. Kalau dia akhirnya sudah beradaptasi di dalam penjara kan. Untuk fungsi sosialnya ya berarti tugas saya adalah mengikuti semua aturan yang di dalam penjara. Berinteraksi dengan warga binaan lain. Dan saya tidak melakukan pelanggaran di dalam. Berarti kan itu sudah bagus sebagai seorang manusia kan. Interpretasinya dia kan seperti itu. Dan itu yang kemudian terjadi gitu.
2: Oh, I see. Menarik sekali Mas Wahyu. Nah Mas Wahyu, ini konsep yang apa namanya mungkin sedikit akademis ya. Ini terkait dengan restorative justice dan community based sentencing. Nah, dua konsep ini sebenarnya apa sih, Mas, dalam bahasa yang sederhana? Dan dalam kasus seperti apa pendekatan itu lebih masuk akal daripada penjara sih, Mas?
1: Oke, jadi kalau restorative justice di Indonesia atau keadilan restoratif itu sebenarnya pertama kali itu dilakukan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2012.
2: Mm-mm.
1: Itu Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak.
2: Mm-mm.
1: Jadi kita mungkin sering dengar ya, kalau di Jogja itu kan ada klitih.
2: Yes, betul, Mas.
1: Klitih yang pelakunya dilalah anak-anak di bawah umur, di
2: bawah
1: 18 tahun. Sehingga
2: yeah.
1: memang amanat dari Undang-Undang untuk anak-anak di bawah 18 tahun harus diselesaikan dengan cara restorative justice.
2: Oke.
1: Okay. Sehingga mereka mengedepankan untuk pemulihan kembali antara pelaku dan korban, orang tua, kelompok sosial, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh agama dan lain-lain untuk menemukan penyelesaian yang paling baik gitu. Sehingga intinya kalau saya lihat itu ya win-win solution lah antara pelakunya pulih, tapi juga dapat efek jera, korbannya pulih. Dia dapat ganti rugi terhadap apa yang dia alami gitu ya. Entah itu kehilangan barang atau material atau yang lainnya atau psikologis misalkan. Nah itu kemudian diatur dalam mekanisme diversi. Nah mekanisme diversi ini tapi ada aturannya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia adalah pertama kali ngelakuin tindak pidana, makanya dia boleh diversi. Yang kedua, kalau itu di bawah 7 tahun penjara ancaman hukumannya. Jadi misalkan gini, kalau yang KUHP lama, saya kurang baca yang KUHP baru. KUHP lama itu misalkan di pasal 362 itu kan pencurian di siang hari. Itu ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Kalau enggak salah 5 tahunan. Jadi dia berhak untuk diversi. Tapi kalau dia pencuriannya dilakukan di malam hari, itu ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Jadi beda waktu, beda ancaman hukuman.
2: Oke.
1: Okay. Nah, itu lebih dari 7 tahun itu enggak bisa diversi. Jadi diversi itu secara sederhananya kita berdiskusi, kita melakukan ngobrol di luar proses peradilan pidana. Kalau di proses peradilan pidana kan orang melakukan tindak pidana, mereka ditangkap, dia kan dijadikan tersangka, dimasukkan ke dalam rumah tahanan, entah itu di polsek atau di pemasyarakatan kan, atau rutan KPK kalau koruptor. Kemudian nunggu sampai kasusnya inkrah atau punya ketetapan hukum. Kemudian ketika dia sudah berubah menjadi terpidana, itu mereka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Dari rutan pindah itu kan prosesnya dari polisi, kejaksaan, kemudian di pengadilan disidangkan. Nah, untuk diversi ini prosesnya bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan bisa di pengadilan. Nah, jadi ketika dia di polisi, mereka tidak perlu untuk mendatangi ruang persidangan yang dapat memberikan mungkin efek trauma gitu ya untuk anak. Yang bayangin aja misalkan datang ke ruang yang sangat formal bersidang gitu kan, sangat, bahkan kita sebagai orang tua pun ya, misalnya statusku dulu sebagai petugas pun ketika masuk ke ruang formal itu agak grogi juga gitu, apalagi bayangkan
2: tekanannya ya, Mas,
1: tekanannya kan apalagi anak yang adalah seorang pelaku pidana gitu, artinya kan dia akan banyak mengalami trauma itu kan.
2: Betul.
1: Dan itu juga mengurangi stigma sosial sebenarnya, jadi agar tidak dicap sebagai seorang kriminal gitu kan, karena cap labeling itu kan juga bahaya juga secara jangka panjang gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, jadi diversi itu kemudian kita mengumpulkan orang tuanya pelaku, orang tuanya korban, kadang-kadang kita tokoh masyarakat, tokoh agama, bisa guru juga kita libatkan untuk ini, untuk diskusi, kemudian entah itu di kepolisian. Nah, yang sering saya ikut itu di kepolisian. Nah, kita sebagai fasilitator bis, jadi saya yang memimpin, yang memimpin adalah polisi. Nanti saya yang menjelaskan proses alurnya, misalkan. Jadi dia melakukan tindak pidana ini, nanti kita juga butuh mungkin dalam kasus tertentu butuh pendampingan psikologis untuk mengukur tingkat entah itu kecemasannya atau intelijensinya gitu kan.
2: Ya,
1: nanti kemudian dari situ kita bisa memberikan rekomendasi terbaik. Apakah dia harus dilakukan pembinaan misalkan di lembaga sosial, atau kalau saya dulu favoritnya adalah di panti asuhan atau di masjid. Jadi untuk kerja sosial. Jadi biar anak-anaknya juga dekat dengan masjid gitu kan, untuk muslim ya gitu kan. Kalau untuk non-muslim biasanya bisa ke panti asuhan, biar dia punya rasa empati lah terhadap fenomena sosial yang ada gitu. Jadi dia, nah setelah itu dia juga punya wajib lapor ke pembimbing masyarakat tadi itu gitu, selain ganti rugi kepada korban.
3: Itu jadi kita nggak ada, nggak perlu di penjara lah gampangnya.
2: Iya, berarti itu anu ya, bentuk dari community based sentencing itu tadi ya Mas ya.
3: Community based sentencing dan restorative justice itu.
2: Restorative justice. Menarik sekali Mas Wahyu. Nah, ini terkait dengan dampak dan refleksi Mas Wahyu. Kalau suatu hari diberi kesempatan nih mengubah satu hal saja dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, apa yang paling Mas Wahyu ubah?
3: Satu hal, ya saya pikir terlalu kompleks ya. Mungkin saya akan lebih memilih untuk melakukan pendekatan ilmiah atau akademik terhadap seluruh pengambilan proses kebijakan gitu.
2: Oke.
3: Sehingga saya pikir ketika semua proses yang dilakukan, entah itu kebijakan teknis, atau yang lainnya dilakukan secara dengan dasar akademis, akan ada pertanggungjawabkan secara ilmiah yang bisa diukur gitu, entah itu keberhasilannya atau atau ketidakberhasilannya, sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah evaluasi gitu. Nah, hal ini penting untuk melihat sejauh mana pemasyarakatan itu bisa berprogres. Misalkan sekarang isu paling besar adalah overcrowding.
2: Yes.
3: Nah, overcrowding itu apakah angka yang paling besar adalah dari pengulangan tindak pidana atau pidana yang baru?
2: Okay.
3: Nah, kan kita bisa pisahkan ya.
2: Yeah.
3: Ketika itu berasal dari pidana yang baru, berarti itu di luar pemasyarakatan kapasitasnya. Itu kan kapasitasnya di aparat penegak hukum lain yang memberikan hukuman penjara kan.
2: Yeah.
3: Kalau itu memang dari pengulangan tindak pidana yang menjadi porsi terbesar, berarti ada sesuatu yang kurang tepat dalam proses pembinaan di dalam penjara kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus dihitung benar-benar sehingga kapasitas penjara dan kemampuan penjara itu bisa diukur secara baik, sehingga orang yang masuk itu tidak akan keluar secara sia-sia gitu. Dalam artian orang pun akan percaya terhadap institusi penjara itu, dan orang yang berada di dalamnya juga dengan rela hati walaupun agak berat, karena itu kan konsekuensi dari tindak pidana, akan menjalaninya dengan baik dan bisa pulih gitu ya, secara secara individu, secara spiritual maupun secara sosial gitu. Gitu sih menurut saya itu.
2: Jadi ya pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan yang berbasis pada kajian ilmiah gitu ya Mas Wahyu ya. Oke, siap Mas Wahyu. Nah, terakhir Mas Wahyu, boleh lengkapi kalimat ini. Kesempatan pendidikan seperti Australia Award menjadi berarti ketika ...
3: ketika kita memfokuskan tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kebersamaan atau kebermanfaatan untuk masyarakat luas gitu ya. Karena menurut saya pendidikan itu tujuannya bukan berorientasi ke dalam diri gitu, tapi berorientasi ke luar diri. Artinya semakin banyak orang yang dapat manfaat dari pendidikan kita, itu akan semakin baik. Itu arti pendidikan menurut saya.
2: Oke, menarik sekali. Terima kasih sekali Mas Wahyu, sangat insightful ya apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Terima kasih sekali sudah berbagi dengan kita. Dan dari obrolan hari ini kita melihat bahwa beasiswa bukan hanya berangkat ke Australia dalam hal ini, tapi juga seberapa jelas kita tahu masalah apa yang kita pelajari dan kontribusi apa sih yang ingin kita bawa pulang bagi sesama. Betul ya. Baik Sobat Indo Edelit, terima kasih sekali. Semoga percakapan ini bermanfaat baik untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan Australia Awards dan maupun yang ingin memahami nih mengapa rehabilitasi dan kesempatan kedua penting dalam sistem keadilan di Indonesia. Saya Yusuf pamit. Terima kasih sekali sudah mendengarkan Radio Indonesia Adelaide. Sampai ketemu di obrolan berikutnya lagi. Wahyu juga pamit. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Yusuf.
2: Sama-sama. Take care and goodbye semua pendengar. Kami tutup. Terima kasih.
3: Terima kasih.